Masi he chong CKLB hua o. Ta i tine to raki sa ziku yin ta ka tsara kuhti kong. Diri ta i tine ta ko kien tar yuna ke he kona zun ta kutili. Sin la judika shan te dee dee.